0: of the day.
1: KPK menyita emas seberat 1,3 kg dan uang tunai 100 juta rupiah dalam penggeledahan terkait kasus dugaan suap restitusi pajak di kantor pelayanan pajak KPP, Madya Banjarmasin. Penyitaan dilakukan di sejumlah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Surakarta, Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang.
2: Dalam lanjutan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pemeriksaan restitusi pajak

0: uang tunai senilai 100 juta rupiah. Barang bukti tersebut diamankan pada saat melakukan penggeledahan di salah satu rumah milik pemeriksa pajak yang berlokasi di Malang. Seluruh barang bukti yang diamankan dan disita tersebut tentu nanti akan ditelaah oleh penyidik untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. Kemudian pada hari ini, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang dilakukan di Polresta Surakarta dan juga di Polrestabes Surabaya.
1: KPK menyita emas seberat 1,3 kg dan uang tunai 100 juta rupiah dalam penggeledahan terkait kasus dugaan suap restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin. Penyitaan dilakukan di sejumlah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Surakarta, Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang. Quote of the day.

Tetap waspada, karena tidak ada yang tahu kapan perubahan terjadi. Buka terus wawasan dan pikiran dengan informasi dari sumber yang terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa.

0: merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende bakat si dende. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.

Masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok, sidang MPR, DPR, DPD RI. Warga saat ini tengah berlangsung, warga ya, warga yang udah tersambung mungkin dengan pidato siaran langsung Pak Presiden Prabowo Subianto. Ya udah, kalau aku siaran dulu Pak Prabowo ya.

Oke, okay, mudah-mudahan semuanya pada tetap sehat-sehat aja ya, dan tetap semangat di hari Jumat penuh rahmat hari ini. Gimana pada siap-siap juga untuk sholat Jumatan warga ya. Nah, ini ada tips bagus nih dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa memperlambat penuaan dini. Kalau masalah usia sama penuaan itu adalah sebuah hal lumrah yang harus dilalui oleh fitrahnya manusia warga ya. Dari mulai brojolnya, jadi bayi, terus balita, anak-anak, remaja, dewasa, manula, ya, semua itu adalah sebuah proses alami manusia warga. Tapi kalau bisa diperlambat, wah, boleh juga nih tipsnya, ya. Pertama misalnya, bangun pagi langsung saja minum air putih, ya. Nomor 2 nih, seperti lagunya Bang Haji Roma Irama, jangan begadang. Jangan sering begadang. Kemudian yang ketiga, olahraga rutin minimal 30 menit per hari. Kalau nyapu, kalau masak nasi, nyuci, itu termasuk olahraga enggak nih Pak Dokter? Olahraga rutin minimal 30 menit per hari. Kemudian batasi makanan olahan pabrikan ya, yang ultra food process warga ya. Kemudian rutinlah untuk perbanyak makan buah dan sayur ya. Selanjutnya adalah jangan kurang minum air putih alias tetap terhidrasi dengan baik ya. Batasi makanan atau minuman yang tinggi gula, yang manis-manisnya kurangin ya. Makan protein setiap hari, bisa telur, ikan, atau makanan sumber protein lainnya ya. Batasi makan malam 3 jam sebelum tidur, dan jangan lupa bersyukur dan kelola stres dengan baik. Jadi itu warga ya, tips-tips kebiasaan kecil untuk memperlambat penuaan ya di Pesona Mandalika. Kami hadirkan informasinya siang hari ini, semoga bermanfaat. Kita ke film kushinya Kareena Kapoor dulu warga di Pesona Mandalika siang ini.

Dari soundtrack film Kushi, kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk siang hari ini, warga ya. Dan kita ke informasi update dari antaranews.com, warga, kali ini seputar sidang tahunan MPR RI, warga ya. Prabowo menyebut BPK selamatkan keuangan negara 112 triliun rupiah, warga. Dan informasinya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK berperan penting dalam menjaga penggunaan uang rakyat dengan rekomendasi hasil pemeriksaan sepanjang 2025 menghasilkan penyelamatan keuangan negara mencapai 112 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPD RI dan DPR RI tahun 2026 di gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat. Prabowo mengatakan BPK menjalankan fungsi pengawasan agar setiap rupiah uang rakyat digunakan secara benar dan tepat. Selain menyoroti kontribusi BPK terhadap keuangan negara, Prabowo juga menilai kepercayaan dunia terhadap auditor Indonesia semakin meningkat. Menurutnya, BPK terpilih menjadi Ketua International Organization of Supreme. Dari antaranews.com, kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk siang hari ini.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
4: Bisa bantu saya nggak?
5: Kenapa saya?
4: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
6: Selamat malam, saya Sena.
4: Kamu tuh ngapain sih?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
7: Itu pacar, Mbak.
4: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
3: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono,

0: Kan terikat janji, mulai 6 April, setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.
1: Aku bengah, aku simo, ndara lai teraus lonta guntu teke, apa, haha, yepleh huni mbekono sebenar lontar guntur teker. Kereng londong atau sarung lontar salainu, kebaruan ane isi guntur teker. Oh londo, oh saruno, malik dengan sarung-sarung ini dengan. Waduh kamu lu erau kamu, jadi saru satu pararan guntur tekerno, iya lontar marasalai, iya wah, kan capal lah biarnan kadu-kadu lontar guntur tekerno ama ece. Hehehe, gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.

Salah satu film terlaris sepanjang masanya Syahrukh Warga dari soundtrack film Fir Zara hari ini kami hadirkan juga di Pesona Mandalika.

Warga, kita ke pria yuk warga. Pemeran pria atau yang punya nama kesohornya Manisha Koirala, warga di soundtrack film Man, warga ya. Ini ada Manisha Koirala kembali mengenang masa paling berat dalam hidupnya ketika mengetahui dirinya mengidap kanker ovarium stadium 4, warga. Ia menggambarkan malam tersebut sebagai salah satu pengalaman paling menakutkan dan sepi yang pernah dilaluinya. Manisha mengatakan dirinya sempat berpikir bahwa hidupnya akan berakhir setelah menerima diagnosis tersebut. Kabar itu membuatnya menghadapi ketakutan besar dan ketidakpastian mengenai masa depannya, warga. Namun perjalanan panjang melawan penyakit tersebut kemudian mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Setelah menjalani pengobatan dan melewati masa sulit, Manisha Koirala kembali aktif di dunia perfilman dan kerap berbicara tentang pentingnya menghargai kehidupan. Kisahnya menjadi bagian penting dari perjalanan hidup Manisha Koirala yang tidak hanya dikenal melalui karirnya di Bollywood, tetapi juga karena keterbukaannya dalam menceritakan perjuangannya melewati masa sulit tersebut, warga. Yakni divonis kanker warga stadium 4, warga nggi kanker ovarium stadium 4, warga. Pernah dengan tampil kurus, warga ya, Manisha Koirala. Dan satu kali juga dia tampil memperlihatkan rambutnya sudah tidak ada karena menjalani kemoterapi. Sudah pasti, warga ya, rambut juga ikut rontok, warga. Ya, ini semoga menjadi motivasi juga ya untuk kita semua pun, kalau ada yang lagi berjuang melawan sakit, sakit apapun itu, warga ya. Semoga kita bisa melaluinya, warga ya. Baiklah, kita ambil saja satu hitsnya dari filmnya Manisha Koirala bersama Amir Khan, warga.

kalian dengan lagu ini. Warga, langsung saja pamit mundur diri. Nggih, moje maafkan kalau ada salah kata. Esok insya Allah ketemu di Pesona Mandalika kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pamit, pirmile or namaste.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat melakukan sosialisasi layanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam rangka meningkatkan penguatan pelayanan di Mall Pelayanan Publik atau MPP. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Lombok Tengah Dalilah di Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan pemerintah daerah setempat telah bekerja sama dengan BPOM Mataram untuk menyiapkan layanan yang prima bagi masyarakat dengan membangun MPP. Banyak pelayanan perizinan dan non-perizinan yang disiapkan di MPP, namun problemnya adalah bagaimana masyarakat mengetik layanan yang disiapkan di MPP tersebut. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi dengan melibatkan para pelaku UMKM, diharapkan layanan yang disediakan ini bisa diketahui masyarakat. Dan pihaknya ingin mendorong masyarakat bisa memanfaatkan layanan BPOM di MPP tersebut. Ia mengatakan beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat diantaranya terkait perizinan hingga layanan pengaduan. Oleh karena itu, masyarakat yang ingin mengurus perizinan tidak harus ke BPOM Mataram karena layanan itu telah disiapkan di MPP Lombok Tengah. Warga juga bisa mendapatkan pendampingan dalam proses perizinan yang dibutuhkan di BPOM. Ia mengatakan kegiatan sosialisasi ini tidak dilaksanakan hari ini, namun digelar secara bertahap hingga tingkat desa sehingga warga bisa memanfaatkan layanan di MPP tersebut.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika.

Baik warga, masih menemani Anda di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan sembari menunggu azan sholat zuhur untuk Lombok Tengah dan sekitarnya, kita hadirkan dulu update dari antaranews.com warga untuk siang hari ini. Ya, kali ini warga, informasinya Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memperluas radius zona rekomendasi bahaya Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara menjadi 3 km dari puncak gunung menyusul peningkatan aktivitas vulkanik. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria dalam keterangan yang diterima di Jakarta Jumat mengatakan, meskipun terjadi peningkatan aktivitas visual dan kegempaan, tingkat aktivitas Gunung Sinabung saat ini masih dipertahankan pada level 2 alias waspada. Tingkat aktivitas Gunung Sinabung tetap pada level 2 atau waspada dengan perubahan zona rekomendasi dari radius 2 km dari puncak serta radius sektoral 3,5 km untuk sektor selatan timur menjadi radius 3 km dari puncak serta radius sektoral 4,5 km untuk sektor selatan timur. Terhitung mulai Kamis 13 Agustus pukul 10.00 WIB,

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PBMBG, Badan Geologi merekomendasikan agar masyarakat, wisatawan maupun pendaki tidak melakukan aktivitas apapun di dalam area zona bahaya baru tersebut. Lana mengungkapkan pemantauan kegempaan hingga 12 Agustus mencatat adanya peningkatan gempa vulkanik dalam dan gempa hembusan serta terekamnya gempa low frekuensi atau LF dan gempa hibrid yang sebelumnya jarang terdeteksi. Secara visual, hembusan asap kawah Gunung Sinabung juga terpantau semakin menebal dengan warna putih keabu-abuan membumbung tinggi hingga 1000 meter di atas puncak. Selain ancaman bahaya primer berupa erupsi fritik, erupsi magmatik, pembongkaran kubah lava, lontaran batu pijar, dan hujan abu, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi bahaya sekunder berupa aliran lahar saat terjadi hujan. Badan Geologi menghimbau pemerintah daerah atau Pemda bersama BPBD Sumatera Utara dan Kabupaten Karo untuk terus berkoordinasi secara aktif dengan pos pengamatan Gunung Sinabung di Desa Ndokum Siroga demi mengantisipasi perkembangan aktivitas vulkanik lebih lanjut. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk hari ini di Bursa Musik Kita Mandalika warga. Bursa Musik Kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: rangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.
1: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda. Bursa Musik.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: 88 Mandalika Forum, Radio Lombok.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Bursa Musik Kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88.4.4.3 FM.
2: Bursa, musik kita.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April, setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles.

Waduh, sangka mek jeneng getir gua mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku kita mek nek aduh motif apa nih si baru sini ruana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu nih aran kereng cap lontar. Ya leku geti cap lontar sino, senga ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yarak doang. Neke teruna dedere, toa kanak, selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau, oh mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat aduh teku sangka ya mulanya kereng cap lontar sino atau sarung cap lontar sino sa paling laku sehingga kualitasnya ya seolah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalih tenda cap lontar ndak melupa lontar.

0: Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Musik Kita.

0: This is an information.
1: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
2: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat melakukan sosialisasi layanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam rangka meningkatkan penguatan pelayanan di Mall Pelayanan Publik atau MPP. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Lombok Tengah, Dalilah di Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan pemerintah daerah setempat telah bekerja sama dengan BPOM Mataram untuk menyiapkan layanan yang prima bagi masyarakat dengan membangun MPP. Banyak pelayanan perizinan dan non-perizinan yang disiapkan di MPP, namun problemnya adalah bagaimana masyarakat mengetik layanan yang disiapkan di MPP tersebut. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi dengan melibatkan para pelaku UMKM, diharapkan layanan yang disediakan ini bisa diketahui masyarakat. Dan pihaknya ingin mendorong masyarakat bisa memanfaatkan layanan BPOM di MPP tersebut. Ia mengatakan beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat diantaranya terkait perizinan hingga layanan pengaduan. Oleh karena itu, masyarakat yang ingin mengurus perizinan tidak harus ke BPOM Mataram karena layanan itu telah disiapkan di MPP Lombok Tengah. Warga juga bisa mendapatkan pendampingan dalam proses perizinan yang dibutuhkan di BPOM. Ia mengatakan kegiatan sosialisasi ini tidak dilaksanakan hari ini, namun digelar secara bertahap hingga tingkat desa sehingga warga bisa memanfaatkan layanan di MPP tersebut.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok. Selamat 8

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

0: Kan panggel panggel ngeri ida pekan epak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi. Milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida pek. Napa jadi si morah hak baru ni kepak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali sengan sak luwi ganti manfaat dan marantan baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga baut tercampur endah ele ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ele awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi le bali atau produk-produk ramuan pak oles baut tetumbas le selapu apot Tik seara elek Pulau Lombok, Dayet Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami seara elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dayet dedek lupa, bahun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praye. Telepon, SMS atau WA anggi 0 baluk sekek 75 707.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
0: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diproleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Oke, baik warga Mandar, ada pasrah dari milnya Triad Band ya. Dan selamat sore buat warga Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut ya untuk dendeng goyang warga untuk edisi hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai jam 4 sore warga. Dan lanjut juga untuk lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood.

0: Oke, baik warga Mandalika, dari Melnya Jirok dengan Ceria. Dan semoga lagunya bisa memberikan energi positif warga Mandalika ya, yang tentu saja membuat warga Mandalika makin cerah dan penuh semangat ya, secerah sinar matahari sore hari ini ya. Jangan lupa terus senyum ya, karena senyum adalah sedekah yang paling mudah loh warga Mandalika, apalagi di hari Jumat ini ya. Semoga keberkahan untuk kita semua ya, amin.
1: Amin.
0: Baik warga Mandalika, seperti biasa juga untuk zona kalau mudah itu kita buka jalur telepon ya. Line teleponnya di 081-757-07684 ya. Selamat sore juga yang mengikuti melalui TikTok Mandalika ya, TikTok live-nya. Jadi buat warga Mandalika yang sedang online di TikTok, lagi browsing sekarang ya, atau lagi scroll di media sosial TikTok, boleh bergabung di Mandalika Media FM. Jangan lupa kata kunci ya, Mandalika FM Radio Lombok. Halo, zona kalau muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Haba Beko.
2: Alhamdulillah, kemarin pulang bareng.
0: Mana oleh-oleh?
2: Hari Senin.
0: Hah?
2: Endara kan, Darel.
0: Eda iya oleh-oleh.
2: Eda iya. Kenapa enggak siaran kemarin-kemarin, Mbak Aurel?
0: Siaran ya, Anda saja yang menghilang.
2: Ya, kemarin-kemarin tuh sebelum yang kemarin.
0: Ya, kemarin-kemarin tuh sebelum kemarin apa?
2: Kan kemarin hari apa? Hari Kamis, hari
0: Rabu. Baik. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar ya, memeriahkan HUT RI ke-81.
2: Minta lagu Mbak Aurel.
0: Iya, lagunya siapa?
2: Kalau bulan sedang ngomong.
0: Ah, kalau bulan sedang ngomong.
2: Iya.
0: Kalau bulan bisa ngomong itu Pak ya.
2: Iya, ada.
0: Ada dong.
2: Salam-salam dulu ada Jayeng Rane yang ada di Belungadang, gimana kabar? Terus ada Paputan Gajah Percik yang ada di Desa Tatenggerong, ada Mami Anto, Mami Rian, Gerardul, Solihin Gurang Jadel, Aden, terus ada Iran Nuri yang ada di Jennifer, gimana kabar Tang? Terus ada Inasil juga, Maya Mantang, Sri Momo, yang ada di Petunan itu, apa namanya itu?
0: Tiba semua sudah nggih kalau memang lupa.
2: Ya, yang ada di sana itu Nick. Yang ada di sana buat semuanya dah.
0: Oke.
2: Oke, buat Oma Anla tuh. Mbak yang lihat yang ada di Joreng. Buat semuanya Mbak Aurel.
0: Oke.
2: Oke, saya tunggu.

0: lagunya buat Mbak Aurel, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Radio Mandalika tetap jaya di udara.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beko ya, baru pulang umroh dari Bima. Minta-minta oleh-oleh berupa kurma bagi enggak, nggak ada. Baiklah. Halo, Zona Kalau Muda
3: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Ore.
2: Masih. Nah.
3: Ngani menelai unemai.
2: Nggih, kabe gedok entar. Yela, kondisi kan alhamdulillah mara inya enges mara ipin nggih.
3: Iya, Pak. Itu yang
2: ngerok keteng. Ya, Mbak Amrita, gitu.
3: Terhantar, Donda.
2: Gitu, tuh. Aneh, sila.
3: Berbek apa, Aram?
2: Alhamdulillah.
3: Oke, alhamdulillah mentu jadi.
2: Mm-mm.
3: Dan lagu gitu nih.
2: Baik, lagunya siapa?
3: Ayo bernyanyi tak bola boleh, no wane.
2: Tak bola boleh, tak bola boleh.
3: Ini wane, di satu kisah di 17 Agustus merdeka.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Selama hayat masih di kandung badan.
2: Hai, masih ingat. Siap-siap. Semangat kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Sudah terus sehat, kompakan. LA sampai Z tanpa terkecuali, Nenek. Buat anak-anak, buat mama, buat Ina, sudah terus sehat. Sudah hati kita terangkan rezeki sama sana, Nenek. Tidak ada penyakit saya.
1: Amin.
3: Buat Hidem Boren.
2: Iya.
3: Sudah tetap sehat.
2: Amin.
3: Selamat melanjutkan aktivitas.
2: Baik.
3: Buat Radio Mandalika tetap jaya di udara.
1: Amin.
3: Oke, Hidem Boren, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nyambang buka dus warga lewat jalur telepon Mandalika. Nggih. Pak Izin, ya masih setia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok yang ada di Brambang. Ya, hadir Malik. Assalamualaikum, Rel. Waalaikumsalam. Nyapa lagi. Lagunya kali ini ada Ariel Noah yang di belakangku. Buat Aurelnya, terima kasih. Moga sehat. Insya Allah, rizkinya dimudahkan, dipanjangkan umur. Insya Allah, amin ya. Doa yang sama juga tabalikin ya. Amin.

Sekarang di TikTok keluarga ya ada in OOD. CK apa CK ya? Untung bukan ini ya, MCK. Baik, terima kasih yang bergabung melalui TikTok Mandalika ya. Boleh kok ya sambil request lagu di TikTok Mandalika, nanti kita udarakan, kita hadirkan lagunya di zona kalau muda Mandalika. Yang mulai bergabung di WhatsApp Mandalika ada Sudarman di Sungai Beriah Perak Malaysia. Salam juga buat saudara-saudara kita di sana yang ada di tanah rantauan.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

0: Yang satu ini dari Milnya Kotak dengan haters. Yuk, siapa yang punya haters di sini warga ya? Yang pastinya ada yang suka, ada yang tidak ya terhadap apa yang kita lakukan warga ya. Jadi buat warga yang sedang menghadapi omongan orang ya, tetap tenang dan jangan biarkan ya komentar negatif mengalahkan semangat warga ya. Jadi fokus aja pada kebaikan ya, terus melangkah, terus buktikan dengan karya gitu kan. Tapi kalau memang sudah sangat mengganggu banget ya, apalagi di media sosial sekarang ini warga Mandalika orang bisa ngomong apa aja semaunya gitu kan. Jadi jangan langsung membalas saat emosi ya. Terus bedakan juga kritik sama hinaan ya. Kritik itu bisa dijadikan bahan evaluasi kita gitu kan. Kalau hinaan tidak harus dilayani ya. Terus kalau emang mengganggu banget, bisa menggunakan fitur blokir atau mute atau batasi aja komentar yang kalau emang mengganggu banget ya. Terus jangan juga membalas dengan hinaan ya, karena ini akan memperpanjang masalah saja ya. Kalau perlu sih bisa simpan bukti ya, kalau misalnya ada ancaman, pelecehan atau komentar yang terus berulang ya. Terus jangan lupa juga fokus sama orang-orang yang mendukung dan menghargai kita. Jadi intinya nih warga Mandalika, tidak semua komentar itu harus dijawab ya. Kadang diam dan terus melangkah adalah jawaban terbaik ya. Gimana? Setuju-setuju? Baiklah. Selamat sore Mbak Del yang ada di WhatsApp Mandalika. Cuma penuh berkah Relia, bisa nggak sih diri puterin lagunya Nike Ardila? Oh nggak bisa, soalnya ini zona kalau muda. Kalau lagu-lagunya Nike itu masuk di bursa musik kita, nggih. Bisa ganti, kalau nggak bisa nggak apa-apa deh Relia, ada balasannya. Baiklah. Halo zona kalau muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Ah betul betul betul. Dengan siapa di mana?
1: Ada Majid.
0: Ah Majid. Iya deh. Udah nih suara ini. Milen suara meram Nike.
1: Ada bercanda Baurel.
0: Iya betul betul. Daripada nyamut nyebeng.
1: Biar Baurel yang ketawa gitu.
0: Betul betul. Ini banyak yang ketawa, asal jangan ketawa sendiri.
1: Iya, saya mau bikin Baurel ketawa gitu ya.
0: Oke deh baik. Terima kasih.
1: Pada pendengar yang lain juga ikut ketawa.
0: Betul. Silakan kalau begitu.
1: Barokah ya.
0: Oke, amin.
1: Iya, semoga barokah selalunya. Mungkin yang kami rezeki kan.

0: Yeah.
1: Semoga yang rezeki kita dapatkan barokah untuk keluarga.
2: Amin.
0: Ya. Amin.
1: Amin. Oke, okay, kemudian kalau kita nggak lama-lama boleh ya?
0: Boleh.
1: Langsung aja ya. Lagunya uh-huh. Ya.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Rosa ada nggak?
0: Siapa?
1: Rosa.
0: Oh, ada dong. Yang mana nih?
1: Yang pudar ya.
0: Yang pudar. Oke, okay, nanti yeah. Ditunggu lagunya.
1: Oke, okay. Lagunya buat Mbak Aurel aja deh.
0: Oh, makasih. Ya. Baik.
1: Sama-sama. Semoga Mbak Aurel terhibur selalu sore hari ini bersama lagu yang spesialin buat saya dari saya ya.
0: Hahaha.
1: Iya. Biar saya mau buat buat semuanya ya.
0: Mm-mm.
1: Pendengar Mandalikat Everyday di Lombok dimanapun anda berada di sore hari ini. Nah, mungkin kalau mungkin lagi apa namanya lagi pulang kerja mungkin ya.
0: Oke.
1: Okay. Hati-hati di jalan buat semuanya ya.
0: Mm-mm.
1: Jangan kebut-kebutan ya, pelan-pelan asalkan selamat sampai tujuan ya.
0: Cukup
1: karena
0: satu saja.
1: Anak ini keluarga di rumah lagi nunggu itu.
0: Iya betul.
1: Oke, udah kalau gitu ya, sore-sore aja deh ya. Kalau bisa yang mau ikutan silahkan ya, mumpung Mbak Hana yang bawa acara di sore hari ini ya. Iya, semoga Mbak Hana semangat selalu, selamat bertugas Mbak Hana.
0: Ah, kok Mbak Hana
1: itu
0: sih?
1: Itu aja mungkin dari saya ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma terakhirnya bilang Mbak Hana ya. Saya kan Aurel, bukan Mbak Hana. Mbak Hana pagi. Nah, it's okay lah ya. Baik, selamat sore juga yang di TikTok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mandalika. Jawab dong, jawab yang di TikTok.
3: Selamat sore.
0: Baik, ini dari siapa ya? Aduh, susah banget nih saya baca namanya di ini. Entar dulu mana nih? Di akun TikTok Mandalika ya. Pirpan atau siapa? Ampura kalau saya salah baca namanya di TikTok ya. Selamat sore Mandalika, gimana kabarnya Aurel? Alhamdulillah baik ya. Dada, saya dada juga dari sini. Oke, baik. Mau request lagunya Iwan Fals, Rel ya. Dengan lagunya apa itu? Lagu Iwan Fals. Kalau lagu Iwan Fals kita biasanya ada ini ya, ada programnya sendiri nggih di Mandalika sore setiap hari Minggu jam 4 sore kita hadirkan 100% lagu-lagu Iwan Fals ya setiap hari Minggu jam 4 sore sampai jam 6 ya. Kalau sekarang saya hadirkan lagunya, biasanya saya hadirkan yang ada recycle-nya nggih. Oke, gimana nanti salah satunya kita hadirkan yang versi recycle-nya aja ya. Oh asik namanya Anggis ya, baik. Saya dari Irfan dari NTB Nusa Tenggara. Saya dari Irfan tinggi. Oh ini Irfan, nggak wasik ya. Saya Irfan dari NTB Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah Selubung Mantang Relia. Oh Selubung Mantang nggih, siap. Boleh nggak lagunya Raja yang Jujur? Boleh, karena saya belum play dari tadi ya. Nanti kita hadirkan lagunya Raja yang Jujur. Selamat sore juga buat Rizal yang mulai bergabung di TikTok Mandalika. Baik, Better juga selamat sore. Om Socha 421 selamat sore. Siapa lagi yang mau di calling di TikTok, monggo bisa bergabung bareng TikTok Mandalika di Mandalika Media FM ya.

0: Baik, lagu Raja nanti ditunggu. Dan untuk warga Mandalika, jangan lupa ya, kalau yang rentan banget sama sakit gitu kan, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, ya harus jaga kondisi kesehatan dari sekarang. Nah, bila perlu bisa minum yang namanya madu pahit atau madu hitam ya. Produknya warga Mandalika bisa dapatkan di studio radio Mandalika FM Lombok.
1: Agar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena

0: kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
1: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

0: Ada Raja hadir dengan lagunya Jujur. Untuk Irfan tadi yang request melalui TikTok Mandalika. Sekalian Derelia mau kirim salam buat semuanya yang ada di Radio Mandalika FM Lombok. Semoga sehat walafiat ya.
1: Amin.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ada Nick yang sudah bergabung juga di TikTok Mandalika. Hai, apa kabarnya? Assalamualaikum, Rel. Waalaikumsalam. Lama menghilang nih. Ada Putra Jais Sasaktulen. Selamat sore juga buat Anda. Siapa lagi? Sore hari ini Ayim ya. Betul enggak sih sebaca Ayim? Oke, baik. Ada yang mau ganti lagu? Dari miliknya nih ke Ardila, cuman saya nanti hadirkan yang versinya sehari ini ya, Sandiwara Cinta. Untuk teman saya Nyasekrel, adik saya lebih semangat lagi. Baik ya, untuk warga Mandalika juga yang sedang aktivitas sore saat ini sambil tetap mendengarkan 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hadir dulu yang satu ini.
2: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas masterpiece, signature, diet royal. Kemudian kualitas legendaris elite class excellent, classic, infinity, diet cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, avant-garde, essential, innovare, diet neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
3: BHS, the art of craftsmanship.
4: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Radio Mandalika 88 FM.
6: Mandalika.

hari ini hadir Sandiwara Cinta. Untuk yang sudah request lagunya Nika Ardila, saya ambilkan yang versinya sehari ini ya, di Mandalika Sore Sesi Zona Kalau Muda Mandalika ya. Dan kembali juga hadir informasi yang kami kutip dari antaranews.com, secara gabungan kerahkan 3 kapal dan helikopter cari korban KMP Yasmin. Tim SAR gabungan mengerahkan 3 kapal dan 1 helikopter dalam melakukan pencarian 5 korban yang diduga masih hilang menyusul insiden terbakarnya kapal penumpang KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pihaknya mengerahkan seluruh pihaknya mengerahkan seluruh potensi SAR yang ada, baik personil, alut atau alat utama, laut maupun udara, dengan membagi sektor pencarian secara terarah. Sinergi lintas sektoral ini sangat krusial untuk mempercepat penemuan korban di tengah tantangan kondisi perairan, menurut Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi di Mataram pada Jumat. Ia menjelaskan operasi SAR ini dipusatkan melalui posko SAR di Pelabuhan Lembar. Untuk memaksimalkan pencarian pada hari ketiga ini, tim SAR gabungan mengerahkan kekuatan alut yang terbagi ke dalam beberapa area pencarian. Untuk KNSAR 220 Mataram, KAL Belongas dan KAL Lembar menurutnya melaksanakan pencarian di perairan, sedangkan helikopter SGI Air Bali didukung Fin Search dan Rescue dan personel kantor SAR Denpasar melakukan pencarian dari udara. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan Basarnas Mayor Jenderal TNI Edi Prakoso turut memantau langsung jalannya operasi SAR di lapangan melalui posko SAR dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Operasi SAR ini melibatkan berbagai unsur SAR meliputi kantor SAR Mataram dan kantor SAR Denpasar, Lanal Mataram, kru SGI Air Bali dan Fin Search and Rescue, Ditpol Air Polda NTB, KSOP Lembar, BKK Lembar, SROP Lembar, JRP BPTB, Kapasdap DVI Bidokes Polda NTB, Dinkes Lobar, RSUD Tripat, RSUD Kota Mataram, RSUD Provinsi NTB, ASDP, serta Puskesmas Jembatan Kembar. Diketahui hingga Kamis, total korban yang telah berhasil dievakuasi berjumlah 212 orang, dengan rincian 211 orang selamat dan seorang meninggal dunia. Tim SAR gabungan kini memfokuskan pencarian pada 5 orang penumpang yang dilaporkan masih belum ditemukan. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Mulan Jamila featuring The Low dengan Abracadabra ya. Seandainya saja warga ya, seandainya bisa Abracadabra, semua masalah hilang dalam sekejap ya. Tapi dalam kehidupan nyata itu kita punya yang namanya doa ya, plus kita punya yang namanya usaha dan juga kesabaran ya. Jadi yuk tetap semangat dan pastinya nikmati lagu-lagu koleksi 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, di mana di zona kolom muda bisa bergabung melalui jalur telepon juga ya di 081-757-07684 ya, atau bisa bergabung melalui TikTok Mandalika untuk yang ingin request lagu di sana ya, tinggal ketik aja di kolom komentar, nanti kita udarakan ya. Arami 028, terima kasih bergabung. Lalu Randy juga, ada Ayim ya, siapa lagi sore hari ini di TikTok Mandalika ya. Halo zona kalau muda
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mbak Urin?
0: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Lagu.
0: Lagunya apa nih, Bun?
1: Sudah Ungu.
0: Ungunya belum.
1: Cinta dari Ungu.
0: Kemarin udah cinta, Ibu. Nanti
1: apa,
0: kita
1: apa lagi apa Ungu.
0: Nanti ini dari Ungu yang pastinya ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Iya, Bang.
0: Oke. Ada yang mau disapa lagi, Bun?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Buat cucuku ini ada dua, moga sehat-sehat ya. Terus ada enggak mau menguling-uling teman, anu Abdul Majid. Moga sehat selalu Abdul Majid ya. Ada Mama Lena, Mama Lintang, mudah-mudahan sehat keluarga nggih. Terus ada Ina Naura, ada Ica Batumudi, ada Janus Biling, ada Soskol Mono, ada Ina Inci, ada Ina Nuri, ada Mebel kembar dua di sebelah selatan. Moga saya selalu lancar rezeki sekeluarga. Terus ada Putra Kalimantan, saya selalu. Ada Pangeran Pujut, ada Mami Rian, Mami Anto, ada Panila Vega, ada Bang Alvin, Bang Fajar, Abang Wendy, Bang Supaidi ya, ada Bunda Akbar, salam kenal ya, dari Bunda Sabri ya.
0: Oke.
1: Terus tiba Mbak Uren Imut Manis dan

0: Cita-citanya ya.
1: Shalom. Oh iya, betul-betul.
0: Mudah-mudahan sama nemu jodoh yang sakinah mawaddah
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Amin. Oleh karena itu kita mundur Ibu, oh Bunda Sabri mundur dari ruangan dengar Anda Mbak Uren, dimanapun Anda berada mendengar radio Lombok mungkin. Tapi ya sih lagu yang tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maafiratu waridu'an merdeka.
1: Oke, baik, merdeka ya di usia Indonesia yang ke-81 ya. Kalau Prabowo usianya berapa ya? 80 ya. Oke deh, baik warga Mandalika. Selamat sore juga untuk Abdul di Johor Malaysia. Halo, halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Selamat sore Real, sore juga. Boleh dong minta lagunya dari Melnya Krisye, tapi boleh tulis Krisye. Yang mana aja Real, baiklah. Ya yuk, selamat bergabung di TikTok Mandalika.

Assalamualaikum Rel. Waalaikumsalam. Selamat sore Yayu. Masih bisa kok ya, kalau mau request lagu nanti kita play, bisa didengarkan di TikTok Mandalika ya. Siapa lagi yang belum di calling sore hari ini? Baiklah, tinggal isi aja daftar absen. Bisa di TikTok, bisa di SMS, WhatsApp Mandalika. Nanti sama-sama kita udarakan ya. Baik, kita sapa juga pendengar kita di Kalimantan Selatan yang selalu setia mendengarkan 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Ada Pak Nasri. Assalamualaikum Rel. Waalaikumsalam. Selamat sore, dan mau titip salamnya buat Tahu Seniati, Pak Jumawan. Terus ada siapa lagi nih mau di calling? Ada Mami Haris, terus Malena Mantang, sama Haji Lugnudin, Haji Muhyiddin, dan semua pendengar Mandalika lainnya ya. Oke, Olin Faris bergabung di Zona Kolom Muda di TikTok ya, di acara Zona Kolom Muda Mandalika sore. Lagunya Peter Pan Rel ya. Peter Pan belum ya, nanti coba tak tunggu aja, tak pilihin dulu deh lagu-lagunya. Pokoknya yang enak-enak deh sore hari ini di Zona Kolom Muda. Salam buat saya mana? Kan udah tadi ya. Hai Olins ya, yang ada di mana nggak tahu. Alamanya dicantumin sih, jadi nama aja deh ya kita hadirkan ya.

0: Oke, baiklah kalau gitu warga Mandalika. Terus. Hai juga Rel, saya di Renteng, cuti Rel. Geng, ya siap. Di Renteng cuti. Cuti maksudnya lagi enggak kerja nih, ya. Atau lagi ngambil cuti kerja gitu ya. Oke, baiklah. Tapi ngomongin soal kerja nih warga Mandalika, untuk yang sedang mencari lowongan pekerjaan, nah kenapa enggak memanfaatkan lowongan pekerjaan yang satu ini warga untuk bergabung bersama Pak Oles.
1: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Pak Oles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
2: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.
3: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Hey bro.
4: Eh kamu John, abis dari mana ini?
3: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
4: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
3: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
4: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
3: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
4: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
5: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707684.

Ada Krisa featuring Waljinah Semusim ya. Saya pilihkan untuk yang tadi sudah request lagu Semusim warga di zona kolom muda Mandalika ya. Dan bagi warga Mandalika, informasi dari Antara News kembali kami hadirkan di Mandalika sore. APBN bukan sekedar dokumen tetapi jadi alat perjuangan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan merupakan alat perjuangan termasuk instrumen untuk melindungi rakyat. Apabila dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, Presiden menegaskan bahwa hari ini tugas bersama adalah memastikan negara berhasil untuk dapat meningkatkan kualitas hidup bagi rakyat dan negara hadir dalam kehidupan setiap rakyat. Menurut Presiden, negara hadir ketika petani membutuhkan pupuk, negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat menyimpan hasil tangkapannya, negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Ia menambahkan bahwa negara juga harus hadir ketika anak membutuhkan makanan bergizi dan sekolah yang baik. Selain itu, negara hadir ketika keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Presiden menegaskan bahwa kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera Indonesia telah berkibar. Pada kesempatan tersebut, Presiden turut menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerja sama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aduh, sangka me jeneng getir gue me ajok. Tangkong me bagus, malik kelondong me baru. Tumben ku gita me ne keduh. Motif apa nih si baru sini ruwana ne lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu. Niaran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus. Iya kuat, duit motifnya apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak. Selapunnya pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mula nyandang no cap lontar sino. Waku pedasan ya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, teku sengke ya. Mulana kereng cap lontar sino tuh sarung cap lontar sino. So paling laku, sehingga kualitasnya ya solah. Malik terpercaya, ya bagus kuat malik kekah mengalih tenda cap lontar, ndak melupa lontar.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Bintang di Surga dari miliknya Noah mengakhiri kebersamaan kita warga untuk Mandalika sore hari ini Jumat 14 Agustus 2026 ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung baik melalui live TikTok Mandalika di Mandalika Media FM atau melalui WhatsApp dan juga jalur telepon Mandalika. Setelah ini warga hadir Siroi Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan Aurel yang bertugas pamit undur, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, roh dan semangat tauhid ini kepada anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesungguhnya roh, jiwa dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan penanaman roh, jiwa dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti pada pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa penanaman jiwa tauhid, penanaman roh dan semangat keimanan ini merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian, pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. Wa wassainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan, maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Dan kemudian siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, ibu, ibu, bapak. Bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah sampai kepada perguruan tingginya, yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur? Ada yang karena rapotnya merah melulu gurunya dikeroyokin, pak guru pulang sekolah dicegat, bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anaknya sendiri, dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya kita sebagai bangsa, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Krisis wibawa, krisis figur, yang juga akibatnya harus kita sadari banyak faktor yang membentuk kepribadian anak. Pergaulannya, yang dibacanya, yang ditontonnya, yang disaksikannya di dalam kehidupan. Benar kita menyekolahkan mereka, tapi berapa jam mereka di sekolah? 6 jam, 7 jam paling lama. Sedangkan mereka hidup satu hari satu malam 24 jam. Kalau cuma 7 jam di sekolah, ini berarti lebih banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sekolah itu artinya ya rumah tangganya, ya temannya, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Secara pribadi, saudara-saudara, saya iri, saya kagum misalnya dengan kemajuan yang diperoleh oleh negara tetangga kita, Jepang misalnya. Padahal tahun 45 ia pun hancur lebur oleh meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bagai satu tenaga raksasa kemudian Jepang bangkit menjadi satu negara superpower di Asia. Bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan menghadapi perang dagang dengan Jepang ini. Dan yang menarik, Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering latah. Kita ingin meniru Barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru. Bukan isinya, kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah Barat. Bergaulnya sudah cara Barat, berumah tangganya sudah cara Barat, berpakaiannya sudah cara Barat, mendidik anaknya sudah cara Barat. Di mana ketemu orang tua cukup hello daddy. Kulitnya kita ambil, sementara isinya kita campakkan. Ironi dan menyedihkan. Padahal kita sesungguhnya bisa maju dan modern, bisa mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai satu bangsa, mengambil isinya, dan kalau memang tidak perlu lalu mencampakkan kulitnya. Pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita oleh pesatnya arus teknologi, oleh pesatnya arus komunikasi, di mana hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan hari ini juga melalui layar televisi, yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika, di ujung dunia yang paling ujung sekalipun. Di ujung dunia yang paling ujung, hari ini kejadian, hari ini sudah bisa kita saksikan. Pesatnya arus komunikasi, kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter daya saring positif, akan dicerna oleh mereka tanpa memilah dan memilih. Akibatnya orang kampung bilang kelolodan. Makan gak dikunyah lagi, tentu saja akhirnya kelolodan. Dan kalau sudah kelolodan, menyusahkan kita seluruhnya. Oleh karena itu budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Apalagi kalau baik ibu maupun bapak adalah orang-orang karier yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak sibuk rapat, pindah kantor sana kantor sini, ibu sibuk arisan, besarlah anak-anak di tangan pembantu dan lain sebagainya, sehingga dia merasa kurang mendapat perhatian. Dan ini akan ikut membentuk warna dari kepribadian yang dimilikinya. Sampai kepada pelosok-pelosok desa, jaringan televisi memang menguntungkan. Tapi kalau sudah sampai kepada menayangkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan pola di mana mereka tinggal, pola lingkungannya, dan ingin mereka terapkan dalam kehidupan, ironi dan menyedihkan. Maka sering dikatakan, jikalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Jikalau listrik masuk desa, rumah jadi terang. Jikalau koran masuk desa, rakyat jadi cerdas. Jikalau hakim masuk desa, rakyat lalu sadar hukum. Tapi jikalau maksiat dan munkarot masuk desa, minuman keras masuk desa, judi masuk desa, pelacuran masuk desa, rakyat tentu kiamat. Dan kita harus punya budaya untuk memilah dan memilih, mempunyai filter untuk jadi daya saring positif. Oleh karena itu, saudara-saudara, tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak, tanamkan rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tua itu ibu bapaknya, orang tua itu guru-gurunya yang mengajarkan dia, atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia. Karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri. Bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang, tentu merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Ini yang kedua. Setelah tauhid, berbakti kepada ibu dan bapak. Tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak. Ini keramat hidup. Doanya dikabul Allah dan kutuknya juga dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid, menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada ibu bapaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui model Luqman, Quran mendorong kita untuk mendidik anak, menanamkan etika otonom. Apa itu? Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan, kecil, tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit, di dasar bumi yang paling dalam, atau di tengah batu hitam sekalipun, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Pendidikan apa ini? Pendidikan moral. Menanamkan etika otonom. Nah, kau berbuat baik jangan karena dilihat orang. Kau melakukan, tidak mau melakukan kejahatan, jangan cuma karena ada polisi. Kalau ada polisi kau tidak mau jahat, kucing juga begitu.
0: Warga masih mengikuti Si Rois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
1: Coba lihat kucing, taruh ikan asin di piring kaleng, tongkrongin. Aduh, kucing kalem, sopan, tenang. sedikit kita lengah, habis ikan digarap. Tapi ditanamkan satu kesadaran, kemanapun kau pergi nak, apapun yang kau kerjakan, tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu. Dalam bahasa yang ringan, nak, kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rokib dan Atid. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, komputer sudah nyatat sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskat, nak, pengawasan malaikat. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, nah itu juga bisa cincai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita, tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik, baik balasan yang kita terima. Jikalau jahat, jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang lainnya, kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang, karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapak, yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak, tentang moral. Pola ini yang sering terlupakan oleh kita, bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini, sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fatamorgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Al-Hakumut Takathur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar. Apalagi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, persis Fir'aun sudah tenggelam di lautan merah, mau mampus, baru dalam sekaratnya amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini caranya, saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati baru amantu bi Rabbi Musa, kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesel benar, dilelepin terus di laut. Mampus tuh sekalian. Hidup ini memang kita berlomba. Berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus. Tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tauhid, berbakti kepada ibu bapa, kemudian pendidikan tentang moral. Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam, barulah lihat bakat si anak. Kemana bakatnya? Anak saya kelihatannya dari kecil demennya main bedil-bedilan saja. Abri kali itu. Kirim ke Magelang, masukkan Akabri. Tapi dengan syarat tiga itu tadi. Iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapak sudah ada dan punya nilai moral. Sehingga boleh jadi nanti dia menjadi jenderal yang beriman, yang berbakti kepada ibu bapaknya dan punya moral yang tinggi. Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan, bahwa kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis kita, remaja, putri, diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh ledekan temannya. Jilbab lah kuno. Bau sorga lah, bau masjid lah, bau menyan lah. Ditanamkan rasa malu untuk hidup dekat dengan agama. Kalau moral semacam ini sudah tertanam, sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Dan kemalangan apa yang lebih malang kalau kita sudah jauh dari agama ini? Bukankah Islam telah menyelamatkan manusia dari penyakit jahiliyah dan membawanya kepada satu kehidupan yang maju dan modern? Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada satu zaman, zaman jahiliyah? Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern. Versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke dunia, malah sudah dibunuh lebih dahulu. Versinya saja yang berbeda. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Latta, Uzza, Manat dan Hubal, di zaman jahiliyah modern sekarang ini orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. Tiga. Kemudian yang keempat, barulah tatanan kehidupan sehari-hari. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimish shalah. Setelah bertauhid, berbakti kepada ibu bapa, punya nilai moral, ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan salat. Rumah tangga muslim, anak berumur 7 tahun sudah berani meninggalkan salat, kata Nabi, pukul. Bukan untuk menyakiti, untuk mendidik, karena sayang kepada anak. Saudara-saudara, kita khawatir betul kepada anak. Kalau dia pulang dari sekolah, buru-buru kita sebagai orang tua bertanya, sudah makan nak? Sudah istirahat nak? Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, sudah sholat nak? Bahkan kita bisa memberikan sugesti kepada anak. Nah, kalau kau naik kelas 1 sampai kelas naik ke kelas 2, bapak beliin sepeda. Tamat SD nak, motor. Tamat SMP nak, ke Bali kita. Tamat SMA nak, Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nak, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nak, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan sholat. Sebab ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha, dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Dengan sholat kepribadianmu diperteguh, dengan sholat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat. Dan pada waktunya nanti Al-Quran memberikan bimbingan, hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan tetap mendirikan sholat. Ya bunayya aqimis sholat. Setelah itu, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tegaklah membina yang ma'ruf, tegaklah mencegah yang munkar. Ini sikap hidup sudah. Sholat tadi tugas hidup. Lalu sikap hidup, tampil di tengah masyarakat, membina yang ma'ruf, mencegah yang munkar sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bukankah setiap kita punya kepingin punya anak yang bermanfaat, setidaknya bagi keluarganya, syukur kalau bisa bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan satu di antara tanda orang yang bermanfaat, kalau dia bisa hidup menjadi penganjur yang ma'ruf dan pencegah yang munkar. Dan itu kalau tidak ada hidayah, sulit orang mau melaksanakan itu. Sebab apa? Ada kecenderungan belakangan ini di mana agama dianggap urusan pribadi. Sehingga orang lalu sering bilang, jangan bawa-bawa agama dah, itu kan bukan urusan agama. Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Jangan bawa-bawa agama, agama urusan pribadi. Artinya orang mau sholat mau enggak, jangan bilang apa-apa dah, urusan dia sendiri ya. Dia mau puasa dia enggak, merdeka saja, urusan pribadi. Agama, agama bukan persoalan pribadi. Apalagi jika lo sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar, siap menegakkan yang baik, mencegah yang munkar, untuk tegaknya satu masyarakat yang diwarnai oleh kebaikan dan terhindar dari segala macam kejahatan. Dan terus ayat-ayat selanjutnya mencerminkan sikap hidup. Namun yang intinya, cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah sholatnya, kontrollah baca Qurannya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak sholat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surah Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Pada tahun 370 Hijriah, dikisahkan bahwa dinasti Saman di wilayah Khurasan dalam keadaan goyah. Kesaliman dan kekacauan terjadi berkepanjangan. Di mana-mana harga membumbung tinggi. Rasa saling curiga menghantui masyarakat. Bahkan para ahli suhud pun turut membicarakan pembesar negara. Sekelompok sufi yang tidak nyaman dengan keadaan ini mengunjungi seorang ahli hikmah bernama Abu Al-Hasan Al-Amiri. Mulailah Abu Hasan menuturkan bahwa rakyat tersulut membicarakan para pemimpin mereka karena hanya ingin memperoleh kesejahteraan hidup. Sedangkan para ahli zuhud yang juga cenderung membicarakan para pejabat ingin mengetahui bagaimana seluk-beluk kekuasaan Allah dan hukumnya yang berlaku atas mereka. Tidakkah hal ini telah ditegaskan dalam firman-Nya di Quran surat Al-An'am ayat 44 yang berbunyi, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Maka ketika itu mereka berdiam, berputus

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM. Mandalika Radio.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung.

0: dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh Maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 FM.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Adik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok. 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

perjalanan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok, dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88 Mandalika FM Radio Lombok. 88 Mandalika FM.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti talk chair.

Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika Radio.

merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang

0: Seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. 88.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete. Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Change for assault.
1: Isn't it?
0: Restart.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.
4: Radio Mandalika.
2: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
3: Ayo, dengar radio.
5: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

Seorang perempuan suatu hari menemui Khalifah Harun al-Rashid seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah menenangkan kedua mata baginda, memberi baginda kegembiraan dengan apa yang dia berikan kepada baginda, dan menyempurnakan kebahagiaan baginda. Baginda telah memberi keputusan dan bertindak adil. Semoga Allah menambah ketinggian baginda." Para sahabat utama Amirul Mukminin menyambut gembira ucapan tersebut. Namun Harun mengingatkan bahwa apa yang terucap sesungguhnya bukanlah harapan akan kebaikan atas dirinya. Khalifah berkata, "Wanita itu mengharapkan kebutaan dua mataku, mengingatkanku akan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 44 yang berbunyi, 'Apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan, lalu mereka kami beri azab secara tiba-tiba.'" Khalifah dapat menerima ucapan penuh keburukan itu karena sesungguhnya perempuan tersebut berasal dari suku Barmak, di mana pasukan Khalifah telah membunuh semua kaum laki-lakinya dan merampas harta.

0: tahu betul apa yang dia lakuin. Ini kulineri teknik, bukan pembunuhan biasa.
1: Dibintangi sama aku, Cynthia Mariska, Roy Sungkono, Jeremy Tobing, Sarah Felicia, Ajeng Fauzia, dan masih banyak lagi. My Safe in Crime tayang mulai 14 Agustus di Vision Plus. Beli paket premium Vision Plus cuma 20.000 aja. Vision Plus, streaming untuk semua.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang dibikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

Wakil. 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis.

0: bersamamu, semoga saja.
1: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan Facebook

Kuakui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku tak sadar, aku masih menyimpan rasa

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil

yurid. Sadaqallahul azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah Zat yang Maha Kuasa lagi Perkasa. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, insan budiman, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobatku yang Allah muliakan, mari dengan ikhlas kita membaca doa dengan melantunkan suratul Fatihah yang kita niatkan. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah kepada hamba ya Allah anak-anak yang kau bimbing menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang kepada keluarganya, cinta dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Ya Allah, panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Luaskanlah rizki hamba ya Allah, rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, dari keluarga hamba, kedua orang tua hamba dan juga sobat-sobat hamba yang sudah berkalang tanah, sudi kiranya ya Allah, kau terima amal baiknya, ampuni dosa-dosanya, dan jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadzi

Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, dunia adalah tempat persinggahan kita yang sangat sementara. Dunia ini bagaikan kita berteduh di tengah derasnya hujan, sobatku. Dan juga bagaikan kita menepi untuk berlindung dari teriknya mentari, dari panasnya matahari. Ketika hujan sudah usai, terik mentari sudah tidak ada, maka kita lanjutkan perjalanan berikutnya. Ini gambaran kita hidup di dunia, sangat sebentar. Cuma sebentarnya itu justru menjadi kesempatan satu-satunya buat kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fa inna khairaz zadi taqwa, mengumpulkan bekal kebaikan, amal soleh. Hanya di dunia ini Allah kasih kesempatan, dan kesempatan itu kita kumpulkan bekal yang terbaik. Bekal yang bagaimana? Bekal berupa kebaikan, amal soleh, dan juga ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita, ketakwaan itu bagaimana sih? Ketakwaan yang bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihi, yang dengan menjalankan perintah Allah menjauhkan larangan-larangannya. Dari mana kita taunya? Dari Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Ini yang Allah perintah, ini yang Allah larang. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, perintah Allah kita jalankan. Ya ayyuhallazina amanu aqimish shalah, wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah solat, perintah Allah supaya kita mengerjakan solat, mendirikan solat, jangan kita tinggalkan. Kemudian larangannya bagaimana? Larangannya banyak kalau kita mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran, larangan Allah, dan itu harus kita jauhkan. La yaskhar qawmun ala qawmin, jangan kau hinakan, jangan kau remehkan. Ya, satu kaum dengan kaum yang lain. Yang lain kau muliakan, yang lain juga kau hinakan. Nah, ini larangan Allah, ya. Kemudian juga Allah memerintahkan kepada kita supaya ahallallahu al-bai wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Berarti yang dianjurkan oleh Allah adalah jual beli, sementara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah riba. Jual beli kita kerjakan, ribanya kita tinggalkan, kita jauhkan. Ini yang disebut fa inna khairaz zadi taqwa bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihi. Nah sobatku, jadi kita harus berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab At-Thaharah. Ya, dalam kitab At-Thaharah itu hadis yang nomor 223. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, Allah meridainya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. At-tahuru satrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Dan ucapan kata-kata alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ardh. Ucapan atau kata-kata subhanallah walhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, sementara solat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sodako itu bukti. Wassabru diyaun, kesabaran itu adalah pantulan cahaya. Walquranu hujjatun lak, dan Al-Quran itu hujjah bagimu. Hujjatun laka au alaika, Al-Quran itu hujjah bagimu. Setiap manusia bekerja ada yang menjual dirinya.
kullun nas yaghdu fabayi'u nafsahu, menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya juga, fabayi'u nafsahu famu'tikuha, dan ada pula yang menghancurkan dirinya, au mubikuha, ada juga yang menghancurkan dirinya. Nah sobatku, ini hadis yang cukup panjang dan cukup padat pembahasannya. Coba kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahuru satrul iman." Kesucian itu adalah sebagian dari iman. Kesucian itu adalah sebagian dari iman. Bersuci adalah syarat sahnya ibadah dan tanda kecintaan Allah dan juga Rasulullah telah menjelaskan kepada kaum muslimin yang khusyuk bahwa yang dilakukan oleh orang mukmin dalam menyucikan diri, menyucikan badan dan juga pakaiannya sebagai persiapan untuk bermunajat kepada Allah Jalla Jalal, memiliki pengaruh yang penting dan tampak bagi keimanannya karena ia merupakan ungkapan ketundukan kepada perintahnya. Dan juga yang paling penting, pemenuhan semuanya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Al-Baqarah ayat 21. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah. Surah Al-Maidah ayat 6. Sobatku yang Allah sayangi, at-tahuru satrul iman, kesucian itu sebagian dari iman. Kita bersuci ini karena untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersuci untuk menghadap Allah. Ketika kita ingin sholat, kita bersuci dulu, yaitu dengan berwudu. Kalau kita punya janabah, kita mandi hadas besar dulu, bersuci juga. Semuanya itu ditujukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Kalau kita ingin beribadah kepada Allah yang maha suci, kita pun harus sering-sering bersuci. Kenapa? Allah sangat suka kepada orang yang suci, kepada orang yang suci atau mencucikan diri. Innallaha yuhibbul thahirin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka itu kepada orang yang suci dan yang sering-sering mensucikan diri, dalam arti dia sering bertaubat. Ketika ada hadas, kemudian dia berwudu kembali, setelah itu banyak beristighfar. Ini karena Allah suka kepada orang yang bersuci, baik bersuci secara jasmani ataupun bersuci secara rohani. Bersuci secara jasmani ya dengan wudu, mandi janabah, ya mandi sunat, itu namanya bersuci.

0: karena keimanan dan menghapuskan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang telah lalu, sedangkan bersuci khususnya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah lalu. Maka kedudukan bagaikan setengah keimanan. Muslim, al-Imam al-Muslim, ya Imam Muslim meriwayatkan dari Utsman radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakannya, maka akan keluar dosa-dosanya dan dari jasadnya, keluar dosa-dosanya dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Juga karena iman membersihkan batin dari kotoran-kotoran maknawi yang abstrak seperti menyekutukan Allah, nifak dan yang semisalnya. Sedangkan bersuci adalah membersihkan kotoran-kotoran yang tampak, dan itulah tanda-tanda orang yang mukmin pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan putih bercahaya dari bekas wudu. Maka barang siapa yang menginginkan untuk memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah bersuci atau berwudu tersebut. Hadis muttafaq alaih. Yaitu apa? Cahaya yang bersinar dari ubun-ubun dan juga cahaya yang bersinar dari tangan dan juga kaki mereka, atau cahaya yang bersinar dari seluruh anggota wudunya, bahkan ada yang bersinar seluruh kujur badannya. Karena bersuci itu adalah cahaya, sobatku yang Allah muliakan. Jadi jangan sungkan-sungkan kita bersuci, baik mensucikan jasmani atau juga mensucikan rohani. Mensucikan jasmani dengan kita berwudu, mensucikan rohani dengan kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah kebaikan yang jangan kita tunda-tunda. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, dan ketika kita bangkit nanti di alam barzah, di alam akhirat, wajah kita semuanya, badan kita bercahaya. Allah menandai kita termasuk orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena cahayanya. Ghurran muhajjalin insyaallah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan ya dengan cara SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 0813-103-73636. Dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636 ya. Jangan lupa sobatku ya. Dan juga jika di antara sobat ada yang mempunyai kesempatan dan semangat untuk berjuang bersama kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan ya. Ini kesempatan baik buat kita. Kita terus berjuang memenuhi keperluan hari-hari mereka. Masya Allah, yang mudah-mudahan itu semua adalah membuahkan hasil. Allah redha kepada kita semua. Insya Allah. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kesuksesan, keluasan rizki, kesehatan, khususnya bagi pendengar setia Sejuk di Hati, ya Allah. Baik sobatku, tidak berpanjang kalam, kita langsung ingin membaca pertanyaan sobat-sobat. Namun untuk mengingatkan sobat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya sobatku. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz Amin, gimana caranya mengingatkan orang yang sok hebat, merasa dirinya paling hebat, Pak Ustadz? Saya sering keberisikan karena orang ini selalu kalau malam karaokean dari lepas maghrib sampai jam 12, kadang-kadang jam 10 malam, tapi saya selalu sabar, Pak Ustadz. Saya tahan mungkin emosi saya, gak mau ribut, Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, apakah saya harus diam saja, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, beliau sudah bertanya beberapa kali, sobatku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara prosedural hukum dari di masyarakat itu ada RT RW. Yang pertama, kita lapor ke RT ya, kita rekam dulu ada buktinya bahwa dia membunyikan atau menyetel radio atau juga musik sampai lewat waktu malam sehingga mengganggu ketentraman orang untuk beristirahat. Kita rekam dulu dan ada buktinya, atau minimal ada saksinya. Kita kumpulkan tanda tangan warga yang tidak setuju. Setelah itu lapor ke RT RW, biar mereka yang menegurnya. Ya sobatku ya, biar mereka yang menegurnya. Jika sudah digituin tidak mau juga, baru kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kesadarannya. Ya sobatku ya, memang ini dilema yang semuanya hampir merasakan. Ya, permasalahan yang semuanya hari hampir merasakan. Saya pun pernah merasakan begitu. Masya Allah, sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Sudah jam 11 malam, kita masih punya bayi, kemudian dia nyetel tip gede-gedean, ya mengganggu konsentrasi kita. Nah ini mengganggu kenyenyakan tidur kita. Kita capek, letih, tapi prosedur kita jalankan. Dalam arti kita minta tanda tangan, kemudian kita lapor ke RT RW. Setelah itu baru kita doakan. Tapi alhamdulillah, ya tidak berselang lama dia menyadarinya. Selanjutnya beliau juga bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Tehyati atau Sumiati. Pak Ustadz, saya punya laki, anaknya menikah dua kali, istri yang pertama sudah berpisah. Ini istri keduanya gak mau menerima anak dari istri yang pertama. Masya Allah, ini sudah kita baca ya. Sudah kita baca ya. Insya Allah Pak Ustadz, saya ingin cucu saya pesantren di tempat Pak Ustadz. Kasihan Pak Ustadz kalau bukan saya memberi kasih sayang, siapa bapaknya? Enggak kasihan Pak Ustadz, doain saya semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rizkinya, amin. Ya, insya Allah Bu sahabat tadi, Bu atau Teh Yati atau Bu Sumiati, silakan ya berkunjung ke pesantren kita. Insya Allah kita bersilaturahim ya. Setelah itu coba kita dengarkan pertanyaan dari sobat kita.
2: Assalamualaikum Bapak Kiai, saya Damin dari Kampung Rawakalong, Tambun Utara. Bapak Kiai yang saya cintai dan saya sayangi, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya mau tanya Pak Kiai, saya tukang ojek, sering dapat sewa minta diantar ke pemotongan babi atau anjing. Haramkah atau tidak buat saya pribadi? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah muliakan, dari Bapak Damin ya. Jika kita mempunyai profesi sebagai penjasa, artinya jasa pengantar, ojek, ya dan lain sebagainya, itu profesi yang halal, profesi yang diperbolehkan. Mau kita ngantar apa saja dan siapa saja, selama prosesnya halal, prosesnya boleh, itu hukumnya halal. Ya, mau ngantar ke katakan ke gereja, halal insya Allah. Karena kita profesinya memang ojek. Mau mengantar kita ke pemotongan babi atau anjing, halal hasilnya. Karena kita hanya jasa pengantar. Mau kita antarin kemana, ya sama aja. Meskipun, mohon maaf nih ya, ada yang masih berbeda pendapat. Misalnya mengantar seorang pelacur. Nah, itu masih tidak diperbolehkan tuh. Karena mohon maaf sekali lagi sobatku ya, mengantar pelacur, sudah kita tahu dia ingin melacur, kita antarkan, nah itu tidak diperbolehkan. Ya sobatku ya, hasilnya pun dikategorikan haram. Tapi untuk ojek, kita mau ngantar kemana aja, ya katakan ke potongan babi atau anjing, itu masih diperbolehkan karena sebatas jasa pengantar. Kecuali tadi ya, ada dalilnya gak Pak Ustadz begitu? Ya jelas ada. Yang jelas al-hukmu yaduru bi'illah. Kita lihat dulu, ini kita ambil dari segi hadisnya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambahkan juga di antara para ulama, termasuk mengantarkan untuk membeli khamar. Ya, yang dikategorikan ini adalah mengandung dosa besar. Ada juga yang mengatakan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengantarkan, meskipun kita adalah tukang ojek, kita antarkan dia untuk bersekutu kepada Allah, katakan memuja ya, atau menjadi, mohon maaf, babi ngepet misalnya, untuk memuja, untuk berbuat syirik. Atau juga dia kita antarkan, meskipun kita tukang ojek, untuk membeli minuman keras ya, minuman keras khamar. Atau juga dia kita antarkan untuk menjual dirinya menjadi prostitusi ya, perempuan WTS. Nah itu hukumnya haram selama kita mengetahui. Tapi yang lainnya insya Allah masih diperbolehkan dan hukumnya halal. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum Pak Ustaz Amin. Saya, oh ini dari Bunda Sri, alhamdulillah ya. Baik, kemudian, oh ya tadi ada pertanyaan dari sobat kita tuh ya, dari Teh Yati atau Bunda Sumiati, merasa hebat. Itu belum kita jawab ya, hanya ketika beliau menanyakan tentang musiknya saja yang sudah lewat jam malam. Merasa hebat, kalau ada orang yang merasa hebat, dirinya paling hebat, ya itu kita doakan saja. Jangan kita anggap apa-apa. Manusia semuanya lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang harus banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya bagi kita semuanya kecuali kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa hebat sendiri, dia termasuk orang yang sombong, dan orang yang sombong akan jatuh, terpuruk, hancur seperti Fir'aun. Nauzubillah min zalik. Pak Ustaz, ini dari siapa nih sobat kita? Dari O'Neill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Saya besok ada tes terkait dengan sertifikasi jabatan di kantor. Terus terang saya belum ada persiapan dan kurang yakin. Mohon saya diberikan doa yang bisa menenangkan hati saya dan mudah saya untuk tes besok. Ya, kita kirim doa ya. Ya, nah sobatku nih, jika ada yang seperti ini, silakan baca suratul Fatihah ya. Kemudian suratul Fatihah itu siapa? Kita niatkan untuk Rasulullah dan kedua orang tua. Kemudian baca alam nasrah laka sodrak wa wadokna anka wizrak, itu sampai akhirnya ya, minimal 3 kali, maksimal 11 kali. Kita pegang dada kiri kita, setelah habis sholat lima waktu kita baca. Insyaallah Allah berikan kemudahan dan kelancaran ya. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah, sedikit rezeki buat pembangunan. Ya alhamdulillah. Saya Mas Arul dari Tangerang. Salam kenal sama Pak Ustadz Amin. Semoga diberi kesehatan dan panjangkan umur. Saya biar dapat pekerjaan. Saya Mas Alung dari Jakarta. Ya, semuanya kita doakan ya. Pertanyaan ini kita akan respon, kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani di Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta Utara. Ustadz Amin, saya mau tanya, kalau malam nisfu Syaban itu apa dan adanya pada bulan apa? Tolong jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, bulan Syaban adalah bulan sebelum Ramadan. Ya, nanti katakan bulan Ramadan itu bulan Juni. Nah, nisfu Syaban atau Syaban itu jatuh sebelum bulan Juni, apa? Mei berarti, ya, jatuh di bulan Mei biasanya kalau putaran tahun itu. Nah, jadi Syaban itu satu bulan sebelum bulan Ramadan. Kalau nisfu Syaban itu kita lakukan di pertengahan bulan Syaban. Nah, begitu ya. Sebagai persiapan untuk kita menghadapi Ramadan dengan menyingsingkan lengan baju, menguatkan ikat pinggang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Yutita di Kosambi. Pak Ustaz, saya mau bertanya, jika seorang di KTP agamanya Islam tapi dia selalu makan makanan haram dan berhubungan dengan non muslim sebelum menikah, itu bagaimana Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, banyak orang Islam yang tidak komitmen dengan keislamannya. Banyak orang Islam yang tidak kuat keimanannya. Islamnya hanya di KTP. Mengaku Islam tapi tidak sholat 5 waktu. Mengaku Islam tapi tidak puasa di bulan Ramadan. Mengaku Islam tapi tidak mau mengeluarkan zakat, infak, sodakoh. Mengaku Islam tapi tidak mengakui keimanan dalam Islam. Banyak yang kategori seperti itu. Berarti mereka Islamnya hanya di KTP. Yang masuk surga pun KTP-nya aja, orangnya memasuk neraka. Tuh. Nah, tentunya kita ini pelajaran buat kita nih, komitmen kita. Kalau kita mengaku Islam, ya sholat 5 waktu. Makanannya pun makanan yang halal, bukan babi, anjing itu dimakan. Haram hukumnya dalam Islam mengkonsumsi daging anjing ataupun daging babi, hukumnya haram. Kalau dikonsumsi berarti dia mendapatkan dosa karena hukumnya haram. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya Yanti di Cibinong. Maaf Ustaz Amin, tadi waktu untuk sholat hajat kapan ya? Bisa saya ikut ceramah agama di tempat Pak Ustaz? Iya Ibu, Ibu Yanti di Cibinong ya. Mohon maaf nih, kita masih perlu doanya untuk mengadakan pengajian rutin sejuk di hati. Insya Allah kita adakan di masjid dekat rumah saya. Ya, pengajian rutin sejuk di hati kita akan adakan, katakan sebulan sekali, tapi perlu respon dari sobat-sobat semua. Sobat-sobat SMS bantu, jika banyak yang mau hadir, ya, ada yang mau hadir nanti baru kita adakan. Insya Allah setiap bulan kita akan adakan jika ada respon dari sobat-sobat semua. Tentunya ini masih perlu doa ya. Terus jika ada pun, jika ada, nanti biasa ya kita zikir, tahmid, kita buka dengan berzikir, kemudian kita adakan tausiah sebentar. Setelah itu kita interaktif, kita tanya jawab. Setelah tanya jawab baru kita pulang ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan terwujudnya. Saya pengen banget punya pengajian sejuk di hati yang berada di masjid rumah saya. Insya Allah ya terwujud, asal sobat-sobat semua mensupport ya. Janji mau hadir, mudah-mudahan dah. Baik sobatku, satu lagi dari siapa nih? Sutikno di Lampung. Ustaz Amin, saya mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya bertemu ke tempat orang non muslim, disuguh minum makan, bagaimana itu hukumnya? Boleh tidak diminum? Terima kasih. Jika kita mendapat kehormatan dari orang non muslim, disuguhkan minum makan, ya boleh, silakan dimakan. Ya, itu menurut pendapat ulama-ulama, diperbolehkan untuk menghormati orang lain agama. Kalau kita tidak makan, berarti kita tidak menghormati mereka. Selama makanan minuman itu halal, kita boleh memakannya. Ya, ini dalam bermuamalah, dalam pergaulan sehari-hari, kita tetap menghormati orang lain agama. Ya, beliau ini sudah bertanya beberapa kali ini, tetap. Jadi hukumnya boleh kita makan dan kita minum selama minuman dan makanan itu halal. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Supri di Cepete. Ustaz Amin, saya mau tanya, kalau nikah siri itu hukumnya gimana, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nikah siri adalah nikah yang tetap ada wali, dua saksi, kemudian ijab dan kabul. Itu hukumnya sah, cuma tidak terdaftar di pemerintahan, di KUA. Sehingga kalau nikah siri tidak ada kekuatan hukum bagi setiap wanita. Wanitanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Makanya lebih baik nikah biasa, ada penghulu, wali, dua saksi, ijab dan kabul, ya. Itu lebih baik, lebih tercatat. Jadi nanti jika ada sesuatu hal, itu ada kekuatan hukumnya. Bisa dipahami ya, itu namanya nikah siri. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan zahir dan batin ya. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan sobat-sobat nih, mudah-mudahan sobat semua dalam kondisi yang sehat walafiat zahir dan batin, insyaallah. Coba kita lihat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipah dari Cikarang Serang. Saya mau tanya nih Pak Ustaz, saya kan yatim semenjak almarhum suami saya meninggal. Kalau suami namanya janda bukan yatim ya. Sampai sekarang biaya sekolah anak-anak saya, berarti anaknya yang menjadi yatim kalau istrinya menjadi janda gitu. Saya yang tanggung dan keluarga almarhum suami enggak ada satupun yang tanya kabar. Yang saya tanyakan, apa hukumnya bagi keluarga suami saya kalau tidak memberi nafkah kepada anak yatim, sedangkan kakek dan neneknya dan saudara-saudara masih lengkap? Terima kasih Pak Ustaz. Sangat disayangkan kalau keluarga daripada almarhum ya itu tidak ngurusin keponakannya. Itu kan namanya keponakannya. Kakek dan neneknya itu adalah sebagai cucunya. Ya berarti sangat disayangkan kalau enggak ngurusin. Sangat disayangkan karena itu terbuka kebaikan. Kalau kita ngurus anak-anak yatim, apalagi anak-anak yatim dari saudara kandung kita, itu sangat dimuliakan Allah. Berdosa atau tidak? Kalau sampai ya anak ibu itu menjadi orang yang kelaparan, terluntah-luntah, nah mereka dosa ya. Tapi kalau ibu masih terus berusaha mengupayakan supaya mereka tidak teraniaya, insyaallah ibu pun mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah sobatku, dari dasar ini kita tersentuh ya, membangun sarana pesantren, pendidikan, dan di situ kita didik anak-anak yatim ya, anak-anak yang kategorinya tidak mampu, orang tuanya kita sekolahkan, kita didik menjadi anak-anak yang baik, yang anak yang soleh dan solehah, penghafal Quran, insya Allah bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama dan juga keluarganya. Namun itu semua sangat memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa ya sobat ya. Banyak nih orang-orang yang ada di sekitar kita yang mereka istimewa tapi tidak mampu, makanya kita alokasikan ya, kita saranakan, luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi sobatku, orang-orang yang seperti ini Allah berikan kemampuan, perlindungannya, tuntunannya, bimbingannya menjadi orang-orang yang bermanfaat. Baik sobatku, kita akhiri dengan doa.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Imis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
0: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

0: Mas Dadai, lomba 17 Agustus mau ikut lomba apa, Mas Dadai?
1: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk, Mas Nardi.
0: Ah, malas ah kalau makan kerupuk.
1: Lah emangnya kenapa?
0: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
1: Yo, beli sendiri itu mah.
2: 97,1 FM.